0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
9: tebus murah,
10: hadiah menarik,
11: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
12: Belanja kebutuhan harian,
13: lebih hemat,
14: lebih seru,
15: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
16: Mana Kampus? Petra FM.
17: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
18: Akankah Allah benar-benar mengampuni? Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Mazmur 130, ayat 3 dan 4. Orang harus memaafkan musuhnya, kata Sigmund Freud, tapi setelah mereka digantung, betapa murah hatinya. Orang yang bersikap seperti itu, sebaiknya berharap agar jangan punya musuh, karena orang yang tidak bisa memaafkan berarti telah membakar jembatan yang suatu saat ia sendiri harus menyeberanginya. Ada hal-hal yang sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk diampuni tanpa pertolongan Allah. Namun pertolongan itu ada. Pernahkah Anda merenungkan konsekuensinya jika Allah mengambil sikap yang sama terhadap kita? Seperti Sigmund Freud, kita berpikir, aku tidak akan pernah melupakan orang itu selama ia hidup. Kita bahkan bersungguh-sungguh, dan itulah mengapa sebagian orang benar-benar merasa bahwa Allah tidak akan pernah dapat mengampuni mereka. Mereka yakin Allah memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan sesama. Bagaimana menurut Anda? Apakah betul begitu? Atau apakah perkataan penulis Mazmur ini benar? Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Apakah Allah benar-benar akan mengampuni? Maksud saya, adakah dosa yang begitu besar sehingga dia berkata, aku tidak akan pernah mengampunimu? Dalam merenungkan hal ini, mari kita lihat ketiga kata yang berkaitan dengan berbagai derajat atau jenis kesalahan. Di Perjanjian Lama, ada beberapa kata yang dipakai untuk menggambarkan kesalahan manusia. Kata yang pertama, pelanggaran, berkaitan dengan niat dan tujuan untuk berbuat salah. Tindakan yang salah itu biasanya sudah direncanakan. Seseorang melakukan sesuatu, pencurian, pembunuhan, hubungan seksual dengan istri tetangganya, atau bahkan mencuri sepotong buah di pasar, dan kata itu melambangkan pemberontakan terhadap peraturan. Penolakan untuk tetap berada dalam batasan yang benar, itulah sifat dosa, yaitu cerminan dari tindakan salah, yang disengaja oleh seseorang yang tahu apa yang benar. Kata kedua, kesalahan, menunjuk kepada perbuatan dosa itu sendiri. Arti dasar kata itu berhubungan dengan sesuatu yang bengkok, serong, atau tidak benar. Pada akhirnya, kata itu menggambarkan ketidakpatuhan pada apa yang benar. Sikap yang salah pada akhirnya terwujud dalam tindakan yang salah. Semua ketidakadilan dan perbuatan dosa dimulai dari pikiran, dan pikiran itu akhirnya terwujud dalam perbuatan yang Anda coba benarkan. Kata ketiga, dosa, adalah yang paling banyak dipakai di Perjanjian Lama dan berarti melenceng seperti anak panah yang jatuh sebelum mencapai sasarannya. Kata itu berarti melenceng dari jalan yang benar. Seperti jika seseorang tiba di persimpangan jalan, ia berhenti dengan ragu-ragu, lalu berbelok ke jalan yang salah. Mungkin itu kesalahan yang tidak disadari. Namun tidak ada pembenaran yang dapat menutupi fakta bahwa ia mengambil jalan yang salah. Ingatkah Anda bagaimana Daud saat ia lemah, menyerah kepada daging? Karena ia raja yang sangat berkuasa, ia membenarkan kesalahannya dan mengambil Bathsheba, yang saat itu masih berstatus sebagai istri orang lain. Daud memakai ketiga kata tadi untuk menggambarkan perbuatannya. Pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Ia secara terbuka dan jujur mengakui kegagalan moralnya, lalu mencari dan menemukan pengampunan dari Allah. Adakah dosa yang Allah tidak mau ampuni? Daud bersalah atas pembunuhan, perzinahan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi Allah mengampuninya. Seperti yang Daud sendiri katakan, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Mazmur 86 ayat 5. Syukur kepada Allah, Dia lebih bermurah hati dari kita semua. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
13: Petra FM.

0: estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
0: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
0: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
0: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di pagi yang baru di hari Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2026. Kami berharap sahabat Petra bisa merasakan kasih karunia Tuhan dengan kelancaran di setiap persiapan yang Anda lakukan untuk aktivitas hari ini, sahabat Petra. Kami juga berdoa supaya sahabat Petra terus bersemangat untuk menjalani hari ini, menyambut hari ini, dan melakukan hari ini bersama dengan Tuhan. Dan semoga juga nanti ketika kita kembali ke rumah, beristirahat, di malam hari ada ucapan syukur yang luar biasa karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam setiap perjuangan hidup yang kita jalani sepanjang hari ini. Kami sangat berharap sahabat Petra bisa menikmati hari ini, di hari Senin ini, sahabat Petra. Dan sahabat Petra, kami juga ingin menyampaikan satu berita duka, sahabat Petra. Sudah meninggal dunia, menghadap Tuhan, Bapa di surga, Bapa Octavianus. Beliau adalah salah satu majelis di GKJ Demaicu, meninggal kira-kira tadi pukul 6 di rumah sakit Akademi UGM, sahabat Petra. Dan kami, seluruh kru sahabat Petra juga mengucapkan turut berbelasungkawa bagi keluarga yang ditinggal, dan semoga keluarga diberi penghiburan, kekuatan dari Tuhan, dan semua proses untuk pemakaman juga boleh berjalan dengan lancar. Kita doakan bersama-sama sahabat Petra untuk keluarga Bapak Octavianus, salah satu majelis di GKJ Demaicu. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan embun pagi kita. Hari ini ada satu lagu dari Frankie Siombing, Satu Yang Layak.

0: Armu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Mitra FM

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Layak Selalu Bahagia. Sahabat Petra, perkembangan teknologi telah mengubah banyak hal. Siapa sangka bisnis yang dulu booming, kini dengan cepat surut bahkan lenyap. Sebut saja usaha wartel, persewaan DVD atau VCD, toko kaset, penjualan tiket, dan warnet. Kini cukup jarang kita menjumpainya. Padahal dulu tempat seperti itu ada di mana-mana. Ya, bagaimana tidak? Semua jasa yang tadi disebutkan sudah bisa dilakukan orang cukup dari ponsel masing-masing. Akibatnya, anak zaman now, mungkin termasuk kita juga, cenderung jadi lebih tidak sabaran. Antri beli tiket, menunggu sebuah CD musik atau DVD didistribusikan di kotanya, harus ke tempat tertentu untuk menelpon atau membuka internet. Ah, itu tidak praktis, terlalu lama. Menunggu memang tidak nyaman. Menunggu lama apalagi, itu menjengkelkan. Ketika yang serba murah, cepat dan praktis itu biasa didapatkan, ketidakpuasan jelas akan muncul saat anak menghadapi kesulitan, penundaan, dan proses. Masalahnya, proses, penundaan, kesulitan, bahkan kegagalan itu sering kita hadapi di dunia nyata. Anak yang selalu hidup dalam segala kemudahan dan kecepatan, berkat teknologi plus fasilitas orang tua, cenderung merasa bahwa dirinya berhak diutamakan, berhak selalu bahagia, dan bebas memilih sesuai seleranya. Sahabat Petra, hal itu memang bisa didapat di dunia maya, tapi tidak di dunia nyata. Itu sebabnya kita wajib mendidik anak kita agar siap menghadapi realita. Jika tidak, anak bisa stres saat menghadapi kenyataan hidup. Anak juga bisa selalu takut mencoba karena ia takut gagal dan tidak puas. Zaman ini bukan hanya penuh kemudahan, tapi juga dipenuhi orang-orang yang hanya ingin cara mudah. Demi mencari kemudahan, cara yang tidak benar pun rela ditempuh. Tentu kita tidak mau itu dilakukan oleh anak-anak kita, bukan? Karena itu, buah roh yaitu kesabaran dan penguasaan diri harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Kita juga perlu mengajari anak perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Dan pengajaran terbaik adalah lewat teladan kita. Ya, dunia saat ini mengajarkan kita, kita berhak selalu bahagia, yaitu dengan mendapatkan setiap keinginan sesegera mungkin. Tapi bagi anak Tuhan, sukacita itu bisa dirasakan kapanpun dan di dalam kondisi apapun. Filipi 4 ayat yang keempat. Karena apa? Karena ada Yesus di hidup kita. Orang dunia menuntut kebahagiaan sekarang juga, tapi anak Tuhan merasakan sukacita senantiasa. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit Sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama di program Bun Pagi tentu saja. Berkat baru dari Tuhan, kita harapkan besok pagi Sahabat Petra terima. Dan sampai jumpa besok Sahabat Petra, tetap sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Mungkin di tahun-tahun awal pernikahan bagi pasangan suami istri begitu memperhatikan kualitas dan kuantitas hubungan seksual mereka. Tetapi dengan bertambahnya usia pernikahan dan adanya anak dalam kehidupan mereka, serta kesibukannya, justru menjadikan kehidupan seks mereka menjadi menurun. Suami kelelahan dalam bekerja, demikian pula istri karena terlalu lelah dengan mengurus anak sehingga ia lupa untuk merawat dirinya. Akibatnya daya tarik seorang istri kepada suaminya hilang dan akhirnya suami enggan untuk pulang ke rumah. Untuk menciptakan kehidupan seks agar tetap menggairahkan, Anda bisa mencoba untuk menciptakan suasana romantis dengan pasangan Anda. Berikan waktu untuk bisa saling berbagi hati, berdiskusi dengan pasangan Anda, saling menghargai dan saling menghormati menjadi kunci keberhasilan untuk Anda mempertahankan gairah seks dengan pasangan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Kakek berusia 10 tahun.

0: Dikisahkan di bawah sebuah pohon yang rindang, tampak sekelompok anak-anak sedang menyimak pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Di antara anak-anak itu, terlihat seorang kakek duduk di sana. Seusai pelajaran, seorang pemuda dengan penasaran menghampiri dan bertanya kepada si kakek. "Kek, apakah kakek seorang guru?"
1: "Bukan, aku bukan guru. Aku juga sedang belajar sama dengan anak-anak itu."
0: "Loh, memangnya berapa umur kakek?"
1: "Umur kakek tahun ini tepat 10 tahun."
0: "Ah, kakek bercanda lah. Perkiraanku umur kakek sudah 70 tahunan."
1: "Hahaha, tebakanmu benar, nak. Bila dihitung dari saat kakek lahir hingga kini, umur kakek memang 70 tahun. Tetapi, 60 tahun yang telah dilewati, jangan dihitung. Yang benar-benar dapat dihitung adalah kehidupanku 10 tahun terakhir ini."
0: Si pemuda menunjukkan wajah kebingungan bertanya, "Apa artinya, kek?"
1: Sambil menghela nafas panjang, si kakek menjawab, "Sejak kecil sampai usia 20 tahun, yang seharusnya waktu terbaik untuk belajar, tetapi kakek sibuk bermain dan bersantai. Karena semua kebutuhan hidup telah disediakan berlimpah oleh orang tua kakek. Kemudian, 20 tahun berikutnya, waktu yang seharusnya untuk mengejar karir dan berjuang, kakek malah menggunakannya untuk berfoya-foya menghamburkan harta yang diperoleh dengan susah payah oleh orang tua kakek. Dan 20 tahun ketiga, waktu yang seharusnya untuk mengumpulkan tabungan sebagai persiapan pensiun di masa tuaku, malahan kakek gunakan untuk pergi tamasya, menghabiskan sisa harta yang masih ada. Semua hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Coba kamu pikir, bukankah 60 tahun telah kulewati dengan sia-sia? Tidak ada satupun yang kupelajari. Lalu bagaimana dengan 10 tahun terakhir hidup kakek?"
0: Dengan mata berkaca-kaca, si kakek bertutur, "10 tahun terakhir aku sadar, 60 tahun hidup dilalui tanpa makna, tanpa tujuan dan cita-cita. Sungguh, hidup yang sia-sia, tidak berguna." Saat sadar, kakek hidup sebatang kara dan tanpa harta. Untuk hidup pun harus ditunjang dari belas kasihan orang lain. "Anak muda, jangan meniru kehidupan seperti yang telah kakek jalani. Karena waktu adalah modal utama paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Pergunakanlah baik-baik untuk belajar, berusaha, dan berkarir. Efektivitaskan waktumu pada tujuan yang jelas dan berjuang meraih keberhasilan. Maka, kelak di hari tuamu, kamu akan menjalani kehidupan ini

0: Pendengar yang budiman, saat ini kita hidup di abad 21, di mana zaman mempunyai ciri khas, yakni perubahan yang cepat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan di semua lini usaha yang begitu ketat, dan kita dituntut menjadi manusia pembelajar yang bisa menghargai waktu dan mengelolanya secara cerdas, cermat, dan cekatan. Jika kita mampu memanajemen waktu dengan begitu smart, bisa dipastikan kehidupan kita akan punya warna, punya ciri, dan berkualitas. Manfaatkan waktu yang begitu berharga. Seperti pepatah berbunyi, "Time is money, sejian sejingjian." Waktu adalah uang. Tetapi lebih dari itu, "Time is life, sejian sesenming." Waktu adalah nyawa. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851 1102 1562. We Help TC 0851.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hukuman sang bangsawan.

0: Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan selai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal. Rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah, ibu, dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, anak-anak menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana Ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh tangan anak mereka. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi,
3: spirit pagi.
4: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ho Chai Tang Xia. Hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuap membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya, terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya. Yakni, semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah, dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Ah, guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah, sebenarnya rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian." "Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Ho Chai Tang Xia, hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupan. Mengerti?" Dengan wajah gembira, si murid berkata, "Terima kasih guru, saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini, sekaligus menikmatinya. Saya pamit guru."

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Hok Chai Tang Xia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Ziyu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 02748-885-481.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
6: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu, Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi Kepala Patok Nagoro dan dianugerahi Tanah Perdikan. Nah, Tanah Perdikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, pato adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini syarat banget dengan simbol Islam Jawa. Petra FM.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke PMB at staff.ukdw.ac.id.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter

0: sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain. Tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar. Kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menari.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
3: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama menyebut kota Yogyakarta memang gak bisa dipisahin dengan nama Keraton Kasultanan Jogja. Ada ya ternyata sebuah museum yang khusus mengkoleksi barang-barang milik raja-raja Kasultanan Yogyakarta. Nah, museum ini didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jenis benda-benda koleksi museum keraton yang dipamerkan diantaranya ada gamelan pusaka. Nah, gamelan ini jumlahnya 5 perangkat. Juga ada berbagai macam tandu. Di antaranya tandu Kiai Tandulawo, kemudian juga beduk besar dari Masjid Kauman. Ada benda-benda berupa kendaraan dan perabot pengantin putri yang ditempatkan di bangsal Trajumas. Dan di samping itu juga terdapat benda upacara lainnya. Ada kristal, ada keramik yang tersimpan di gedung kopo, silsilah sultan, gambar, foto-foto dan lukisan sultan,

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman, dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain, yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja

0: Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya, kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe

0: dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral, yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang kekasih, yang kedua, bersyukur itu justru menyucikan jiwa kita. Dia menyucikan, dia menghaluskan jiwa kita. Orang tidak bersyukur itu kan ada pemberontakan, karena ada gak terima sama Tuhan. Betul apa tidak? Sudah. Tapi begitu kita mendengar ide di otak kita, bisikan di hati kita, bersyukurlah, semua itu akan amblas. Karena saudara mulai mengangkat tangan dan mulai bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur harus ada di dalam pribadi saudara, di dalam kendaraan saudara. Ketika saudara naik motor atau mobil, saudara di kantor, di rumah, di perjalanan, saudara sedang istirahat dan rileks, saudara jangan lupa mengangkat tangan dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau engkau mempunyai senjata yang hebat ini, engkau menjatuhkan hati Allah, itu satu. Dua, engkau memerangi iblis dan engkau akan mengalahkan dia yang bersembunyi di dalam rumahmu, dia yang bersembunyi di dalam telingamu, di dalam rambutmu, di dalam hidup. Sedang itu sebab seorang anak Tuhan tidak boleh tidak bersyukur. Kalau saudara bersyukur, lihat hasilnya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tulus, jujur, dan mau memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Apalagi sih yang saudara cari di masa hidup? Saya mau tanya, apalagi? Oh, uang, Pak Pendeta. Tuh, apalagi? Kedudukan, pekerjaan, betul, anak-anak muda, pasangan hidup, betul, apalagi? Sudah, begitu banyak, kalau ditanya, saudara akan meremen kemana-mana. Jawabannya banyak banget. Tapi orang yang bersyukur, semua katakan, tetapi bila saya bersyukur, saya tidak perlu mencari-cari apa yang saya butuhkan. Ketika saya bersyukur, Tuhan mendeteksi hati saya, mendeteksi keperluan rumah saya, mendeteksi masa depan saya, hari tua saya. Saudara, ketika saudara bersyukur, saudara terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan melakukan pekerjaan yang besar dan istimewa. Bersyukurnya saudara akan membuat Lucifer dan anak buahnya kepanasan. Api neraka itu panas, saudara. Tetapi di rumah orang bersyukur, Lucifer kepanasan dan meloncat keluar, tidak berani lagi. Yang percaya beri tepuk tangan. Mazmur 43 ayat yang kelima. Tolong dibuka Kitab Mazmur fase yang ke-43. Para kekasih, ayat yang kelima.

0: kita tarik suara.
1: Mengapa engkau tertekan?
0: Kelihatannya belum semua.
1: Mengapa engkau tertekan?
0: Satu, dua.
1: Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.
0: Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kalau saudara di rumah sudah merasa tertekan karena tidak ada uang, maafkan saya dan ibu gembala mengalaminya walau tidak begitu lama. Kalau saudara tertekan karena tidak ada uang, saudara tertekan karena obat tidak bisa menyembuhkan penyakit, dan semua janji dokter dan semua pengobatan, semua pemeriksaan laboratorium, radiologi dan lain sebagainya, kosong, percuma, nol. Maka apa yang saudara harus kerjakan? Yang saya dan saudara harus kerjakan adalah, maka aku akan bersyukur lagi. Amin? Ada enggak katanya? Ada di sini. Coba diperhatikan.
1: Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur. Nah, lagi berarti apa?
0: Lagi. Ya, again. Lagi.
1: Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Engkau harus bersyukur lagi. Engkau harus mempersembahkan hidup dalam satu kerendahan hati. Iblis, roh pemberontak, gak ada di dalam hati. Gak ada sebersih pun dalam pikiran. Benakmu, otakmu suci sama sekali. Tapi seorang yang tidak tahu bersyukur, pikirannya gak karu-karuan. Keinginan hatinya bergejolak. Tetapi seorang yang tahu bersyukur, dia sudah merasa puas. Soalnya dia sudah merasa happy. Dia merasa enjoy, dia sudah merasa arrived. Artinya itu sudah mapan, sudah arrived. Tapi orang yang tidak tahu bersyukur, bergejolak terus. Aku sebenarnya minta ini sama Tuhan, gak dikasih. Langsung Lucifer dan anak buahnya bilang, benar. Berarti Tuhanmu barangkali lagi tidur atau mati. Atau kamu memang tidak dicintai oleh dia. Dia sangat diskriminatif. Ikut aku aja. Saudara, berbahaya sekali. Kalau sampai doa saudara tidak dikabulkan, dan saudara bimbang, iblis masuk dalam keluarga, dan mulai terjadi kontroversi, perdebatan di dalam pribadi dan keluarga saudara. Itu pekerjaan Lucifer. Itu sebab yang terakhir saya katakan pada bagian ini. Waspada penyusup. Katakan, saya harus waspada pada penyusup. Apa penyusup? Sedang. Selalu ini adalah hukum alam. Ya. Hukum. Penyusuplah yang akan merusak saudara. Penyusup itu dalam saudara. Dia hinggap dan dia bersembunyi di dalam saudara. Dan dialah yang akan meledakkan saudara. Lucifer juga, dia menunggu di dalam kita. Ketika rohani saudara lemah, itu sebab saya dan Anda tidak boleh lemah rohani. Amin. Kesimpulannya, satu, roh berontak dan sombong berusaha bersembunyi di dalam jiwa kita. Baik anak-anak remaja, anak-anakku yang masih muda, suami istri yang masih muda, kakek dan nenek ingin menikah ingkang sampun sepuh sekalipun, gak ada yang tidak diincar oleh Lucifer. Ini pekerjaan dia, mengincar, bersembunyi. Dia taruh anak buahnya
0: 1000 di sana. Itu pekerjaan dia. Begitu anak Tuhan ini malas, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak rajin berbakti kepada Tuhan, mulai menjatah untuk aku datang kepada Tuhan. Ah, kalau seminggu 2 kali atau 3 kali, kebanyakan deh. Mulai dijatahlah Tuhan. Wah, dia mulai kerja ini. Ya, si Lucifer dan anak buahnya mulai kerja. Itu sebab saya tulis, ya, perhatikan. Roh berontak dan sombong berusaha bersembunyi dalam jiwa kita. 2, sucikan jiwa dengan darah Yesus dan firman Tuhan. Maka saudara akan mempunyai potensi dan kekuatan energi. Saudara menyangkali diri dan angkat salib setiap hari. Ingat, gak ada yang tahu kapan mati. Itu masalah gede banget. Itu ditunggu-tunggu oleh Lucifer. Saya bilang, itu ditunggu-tunggu oleh Lucifer. Itu sebab kenapa dia mau tetap tinggal menyusup dan bersembunyi sebagai penyusup dalam hidup kita. Karena dia menanti kalau dia tidak berhasil ketika saudara masih hidup, dia akan berhasil ketika saudara meninggal. Betapa kejam. Sampai dia tunggu kita orang mati, dia akan seret kita. Saya tidak menakut-nakut, tapi saya perlu dalam subtema yang ke-8 ini, seperti Tuhan perintahkan saya, saya menjelentrehkan kepada saudara sadar, ayo berakting mulai sekarang, bertindak. Aku gak boleh malas, aku gak boleh jauh dari Tuhan, aku gak boleh menggaya dan bergaya, aku harus tulus bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku harus serahkan sisanya supaya jiwaku dihaluskan dan disucikan, supaya aku menerima bahkan mujizat, perkara-perkara yang ajaib semasa aku hidup. Yang mau pejamkan mata, tundukkan, datang kepada Tuhan, tundukkan kepala, datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Kalau bakteri, jamur, parasit dan virus itu menyusup dan menunggu di dalam tubuh kami, maka kami juga tahu dan harus tahu bahwa Lucifer dan anak buahnya seringkali menyusup di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menjelaskan kepada semua kami, baik di dalam Kriopanemah maupun di luar sana, supaya nyadar dan tidak sembrono. Selalu-selalu merasa harus waspada, selalu diperingatkan oleh Roh Kudus dan firman, sehingga kami safe dan selamat ketika kami masih hidup dan ketika kami meninggal nanti. Tolonglah kepada kami semuanya. Siapa yang mau menyerahkan hidupnya, saya undang bangkit berdiri. Taruh 2 tangan di dada, bisikkan doa pribadi saudara kepadanya. Biarlah hidup saudara mulia di mata Tuhan. Biarlah hidup saudara berharga di mata Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah dan berbisiklah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sadar bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa berjalan dan hidup sendirian. Haleluya. Katakan dengan jujur kepada Tuhan. Jangan berdiam diri percuma. bisikan, bisikan. Maka saudara akan pulang dengan penjagaan yang ajaib. Saudara akan pulang dengan plong hati saudara. Saudara akan pulang dengan hadirat Tuhan yang menyertai hidupmu sampai akhir. Haleluya. Ya Allah Roh Kudus, sadarkan kami semuanya. Berfirman pada tiap-tiap kami masing-masing, supaya kami boleh menaklukkan Lucifer dan kami boleh hidup berkemenangan. Haleluya.
2: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits,

0: Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
4: Hematnya juara.
5: Mana kampus?
6: Hai, Carmu lagi.
7: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
6: Tudag keja sendo bellum.
7: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
8: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
9: Petra FM.
10: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
3: Mitra

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Healthy See. 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy See, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

Rasa sayang itu ada, sahabat Petra. Mudah-mudahan rasa sayang, rasa ingin selalu bahagia, rasa untuk selalu bertemu, sahabat Petra, dengan siapapun, terus bisa dijaga sampai kapanpun. Dan tentu saja harapannya seperti itu untuk sahabat Petra semuanya, untuk hari ini bisa menikmati hari ini dan ada rasa kangen untuk melakukan sesuatu, ada rasa senang bahagia untuk melakukan segala kewajibannya. Karena sebagai modal utama melakukan sesuatu adalah ada rasa senang. Ya, kalau semuanya sudah dilakukan dengan rasa senang, tentu saja semuanya akan berjalan dengan baik, walaupun mungkin ada hambatan di sana sini gitu. Selamat siang untuk semuanya. Senang banget hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Kita ketemu lagi di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Rasa sayang itu ada dari Vina Panduwinata, sudah kita dengarkan tadi. Dan tentu saja rasa-rasa yang baik semuanya juga akan ada di sahabat Petra semuanya. Akan menemani sahabat Petra sampai jam 2. Dan harapannya semakin baik, semakin semuanya makin lancar semuanya. Yang lagi sakit mudah-mudahan segera sembuh. Dan jangan lupa untuk yang harus mengonsumsi obat, silakan meminumnya gitu. Juga sahabat Petra yang hari ini sehat-sehat saja, terus dijaga. Karena sakit bukan karena situasi dan kondisi, tapi kadang-kadang juga pikiran. Silakan yang mau request ke 0856-0202-4567. Kita akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia hingga nanti jam 2 di era beberapa waktu yang lalu. Yang penting ingat, enak kita dengarkan dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Ada sebuah lagu yang tentu saja enak untuk siang hari ini, walaupun siang tapi judulnya malam. Elva Singers, ya, dengan Selamat Malam Kekasihku.

Mbak Reni katanya juga minta lagunya tadi dari Elva Singer, sudah didengarkan. Terima kasih untuk semuanya, untuk Mbak Reni khususnya yang sudah dengerin dan request. Yang lain silakan di 0856 0204567, atau sekedar ya mendengarkan Gita Prima karena sudah yakin lagu-lagunya pas. Kalau bagus kan selera ya, paling enggak pas lah bisa untuk jadi teman yang semakin membuat sahabat Betro semuanya makin semangat, paling tidak di siang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dan sahabat Betro, kita mau cerita apa nih di si Senin ini yang menarik dan tentu saja bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan tentu saja sebuah topik atau sebuah informasi yang bisa terjadi ke kita semuanya sahabat Betra, dan bisa dijadikan sebuah pengalaman yang kata seorang yang dianggap pinter mengatakan bahwa kita tidak harus mengalami hal yang sama ketika sebuah pengalaman itu sudah dijalani oleh orang lain, apalagi pengalaman-pengalaman yang jelek ya, artinya pengalaman-pengalaman yang mungkin harus penuh dengan pengorbanan ya, atau kegagalan yang karena sesuatu seseorang tidak bisa menjalankan sebuah tugas gitu sehingga gagal gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat apa yang bikin gagal gitu, tapi tidak harus juga menjalankan sebuah pengalaman itu gitu, katanya begitu. Nah, tapi sisi lain benar juga, kalau kita lihat orang lain begitu gagal ya jangan melakukan yang sama, walaupun mungkin orang lain juga bisa yang lain, tapi secara mungkin secara persentase lebih banyak gagalnya gitu. Jadi tidak harus mencoba juga gitu. Contoh yang paling gampang, sudah tahu air yang dingin atau air yang panas itu memang ada dirasakan memang panas oleh orang lain yang membuat kulitnya melepuh, kenapa kita juga harus mencoba gitu? Kurang gawian katanya. Sahabat Betra, ada sebuah peristiwa yang ini berlaku, kayaknya bisa berlaku untuk siapa saja. Sahabat Betra sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai profesional, sebagai pemimpin, sebagai siapapun gitu, dengan posisi jabatan apapun yang mentereng gitu, pasti bisa mengalami hal ini, yaitu yang namanya apa ya, stres gitu. Karena banyak penyebab yang membuat kita stres gitu. Dan tentu saja depresi atau stres, atau istilahnya saya mau bicara tentang depresi yang apa namanya bisa kita alami untuk semuanya, yang disebabkan oleh berbagai hal. Dan seberapa jauh depresi itu membuat seseorang menjadi apatis, menjadi drop, menjadi sakit bahkan, itu sekali lagi kembali ke kita masing-masing. Kalau kita bisa mengelolanya, kemudian melewatinya, pasti akan menjadi seseorang yang semakin tough gitu, kokoh gitu. Ini ada sebuah berita beberapa hari yang lalu sahabat Petra, tanggal 1 Agustus yang diupdate, yang diupload di kompas.com dan beberapa media saya baca juga sama gitu. Artinya kalau ini diupload oleh beberapa media, pasti akan menjadikan perhatian buat kita semuanya. Dan bukan hanya beritanya di hidden, di balik itu pasti ada yang perlu kita jadikan perhatian buat kita semuanya. Jadi ini kejadiannya di sebuah kampus sahabat Petra, rektor apa Universitas Nusa Cendana di Kupang ya, di Nusa Tenggara Timur gitu. Judulnya di situ sahabat Petra, rektor Undana jenguk mahasiswa FKM yang depresi usai skripsi dibatalkan dosen, dan dikatakan hak akademiknya dijamin gitu. Nah, ini jadi perhatian sahabat Petra kita semuanya. Jadi FKM itu Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana di Kupang sana gitu. Jadi seorang mahasiswi bernama JST ini harus menjalani perawatan medis di rumah sakit usai mengalami
depresi dan serangan panik. Kondisi kesehatan mental tersebut diduga dipicu oleh persoalan pembatalan skripsi katanya yang dilakukan oleh dosen pengujinya. Begitu yang diberitakan sahabat Petra. Saya coba mencari sisi lain, ternyata di X ya, di media X, dosen tersebut juga sudah, saya nggak tahu apa namanya, sudah mengklarifikasi ada hal yang perlu diluruskan. Nah, ini masalahnya ada dua hal. Yang satunya memang sudah tersiar di media sosial bahwa mahasiswa ini perlu perawatan medis karena mengalami depresi karena pembatalan skripsi yang dilakukan oleh dosen pengujinya. Sahabat Petra yang mempunyai tugas atau sahabat Petra yang sudah berpengalaman pernah D3, S1, D4 dan sejenisnya, pokoknya bahkan SMA ya, kadang-kadang SMA juga diberikan sebuah tugas untuk membuat sebuah laporan gitu, atas sebuah tugas entah hasil dari lapangan atau tugas lain. Dan ketika sebuah tugas sudah dijalankan, ya sudah hampir selesai, apalagi tidak semua orang enjoy, ya tidak setiap orang merasa mudah membuat sebuah tulisan. Kalau di berita ini memang skripsi, untuk sahabat veteran sudah berpengalaman atau sudah mengalaminya juga, pasti juga ada sekian persen yang enjoy dan enteng-enteng saja gitu. Ada juga yang sebagian besar atau sekian persen sebaliknya ada tingkat kesulitan tersendiri. Nah, pada orang-orang tertentu yang merasa punya kesulitan sendiri dan ketika sudah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan tugas skripsi itu, sahabat Petra, bisa merasakan betapa waktu yang sudah terbuang, betapa fokusnya ke sebuah tugas yang namanya skripsi, seperti sahabat Petra semuanya yang sudah mengalami ya. Gampang-gampang mudah memang gitu, tapi pada titik tertentu kayaknya kita semuanya average ya, sama-sama rata-rata sama bahwa kita dikejar target di mana kita harus selesai kalau mau mengikuti sebuah jadwal ujian skripsi gitu. Ya akhirnya dikejar waktu, dan apalagi kalau yang sudah di waktu-waktu tertentu sudah terlalu banyak mundur waktunya, sehingga harus waktunya semakin mepet dan menjadi sebuah kesempatan yang mungkin kesempatan terakhir. Nah, pada posisi tertentu sahabat Petra, ketika kita sudah berusaha dan tiba-tiba ada sebuah berita bahwa tugas kita, kalau menurut berita ini misalnya ya, kita ngambil contoh, dibatalkan, kita kembalikan ke kita sendiri sahabat Petra. Wah, ada rasa yang benar-benar bergejolak gitu, antara mau nangis, mau marah, mau bingung gitu. Ya akhirnya jadinya depresi. Tidak semua orang dapat menerima sebuah pembatalan sebuah tugas yang sudah selesai. Kita bayangkan politikus yang dulu sempat mau jadi menteri gak jadi. Ya pasti juga mengalami hal yang sama, mungkin minimal malu, apalagi udah pakai seragam tertentu gitu. Ada juga yang mungkin juga bukan hanya menteri, tapi juga semuanya dari kita gitu, entah kita yang sudah berpengalaman atau belum, rasa kecewa yang pasti akan kita terima atau kita lakukan atau yang kita terima atau yang kita harus jalani. Nah, itu pasti tidak mudah. Saya yakin berapapun usia sahabat Petra, pasti akan ada rasa kecewa, rasa gundah gitu. Hanya lamanya mau sembuh atau tidak tergantung. Biasanya yang sudah mempunyai pengalaman pasti akan lebih cepat. Nah, di kasus ini sahabat Petra, intinya mahasiswa ini di Undana Kupang ini depresi sehingga menjadi kena pembatalan oleh dosennya, katanya begitu. Ya, sehingga menjadi perhatian semuanya gitu. Sampai Rektor Undana Profesor Jeffrey Bali menjelaskan juga bahwa katanya ya ini menjadi perhatian, dan tentu saja beliau sampai besuk ya. Artinya baru bisa menjenguk JST di rumah sakit ya.
dan dia hadir mendampingi mahasiswinya yang sedang menghadapi krisis gitu. Artinya sesuatu yang menggagalkan sebuah tugas bisa membuat kita stres semuanya, Sobat Petra. Dan ini apa namanya, menjadi pengalaman kita semuanya. Bukan hanya skripsi, Sobat Petra. Jadi secara umum bahwa pembatalan sesuatu bisa bikin stres. Karena apa? Ya karena merusak rasa kontrol, memicu rasa penolakan, dan membuang energi antisipasi yang sudah disiapkan oleh otak. Itu secara teori, Sobat Petra. Mudah-mudahan kita semuanya tetap siap-siap gitu. Karena ada kalanya tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tiba-tiba tidak jadi, tiba-tiba cancel, tiba-tiba putus. Yang katanya diterima jadi nggak diterima, ya. Itu kesiapan mental. Tapi itu tadi, Sahabat Petra, secara teori bahwa ketika kita sudah disetting menjalankan tugas, ya sudah apa namanya, sudah disiapkan otak bahwa ini akan selesai, besok mau skripsi, pasti semuanya akan kecewa.

Sahabat Petra, kasus mengenai seorang mahasiswi yang apa namanya, yang depresi karena apa dibatalkan skripsinya. Judulnya ini yang di kompas.com, Sahabat Petra. Ya, sekali lagi, sebuah judul di kompas.com, Rektor Undana jenguk mahasiswa IKM yang depresi usai skripsi dibatalkan dosen. Ada sebuah kata yang sangat penting buat kita semuanya, Sobat Petra, ketika kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Hati-hati gitu kalau menjanjikan sesuatu atau sudah memberikan pengharapan apapun itu. Dan kita pun sebenarnya kalau punya rasa untuk membatalkan sesuatu pasti memikir, waduh gak enak, nanti ada yang kecewa dan sebagainya. Ya, tapi kalau itu sampai terjadi pasti ada sebab dan akibatnya, Sahabat Petra. Dalam contoh ini yang saya bahas adalah tentang skripsi yang dibatalkan dan membuat seorang mahasiswi stres. Bisa dimaklumi, Sahabat Petra, dengan segala upaya, waktu yang habis tersita tiba-tiba di tengah jalan dengan alasan tertentu, tugas apapun sebenarnya akan membuat kita kecewa gitu. Sahabat Petra, juga yang lain, mungkin seorang pemimpin, seorang teman yang sudah menjanjikan sesuatu gitu. Nah, pada waktunya sudah, orang-orang pasti penuh dengan pengharapan oleh sebuah janji, oleh sebuah sebuah komitmen bahwa misalnya nanti 3 bulan kamu diangkat jadi karyawan, 3 bulan nanti kamu akan jadi temanku yang terbaik, dan kamu akan aku ajak kemanapun. Tapi kenyataannya ketika itu sudah penuh dengan pengharapan, tiba-tiba dibatalkan gitu. Nah, kenapa pembatalan ini? Sekali lagi, Sahabat Petra, kita harus peduli juga karena bisa bikin depresi atau mungkin juga stres gitu. Jadi penyebab pembatalan bikin stres, Sahabat Petra, yaitu karena hilangnya kontrol. Jadi otak kita ini suka rencana yang pasti, Sahabat Petra. Jadi sekali lagi, otak kita tuh sudah punya rencana yang pasti. Saat rencana batal, rasa aman dan kendali atas diri sendiri bisa mendadak hilang gitu. Kemudian rasa ditolak gitu. Ya, pembatalan janji atau acara sering diartikan secara salah sebagai tanda tidak disukai atau tidak dihargai orang lain. Ya, pada umumnya begitu, sehingga sebagian dari kita kalau ada pembatalan pasti arahnya ke nada-nada minimal apa kecewa, ya paling kemudian bisa stres dan depresi gitu. Dan ya, sesuatu pembatalan biasanya perubahan mendadak gitu. Otak butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru, perubahan yang cepat dan membuat energi mental terkuras. Bukan hal tugas-tugas yang mungkin seru, Sahabat Petra, artinya di kerjaan atau di kampus sebagai mahasiswa gitu. Pembatalan tiket kereta api, pembatalan jam pesawat terbang misalnya, kita naik pesawat terbang, atau pembatalan apapun, itu pasti juga membuat kita mesti sedikit shock awal gitu, pasti makanya ada yang marah gitu. Karena sekali lagi, otak butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. Kemudian yang paling membuat mungkin kecewa, stres, dan depresi adalah kehilangan harapan gitu. Kalau sudah menanti-nanti hal baik terjadi, wah ntar lagi mau pendadaran atau mau ujian skripsi atau disertasi gitu, gak jadi. Nah, saat itu batal ada rasa senang, ada rasa senang yang sebelumnya ada di hati gitu, hilang begitu saja. Makanya banyak orang yang kecewa. Jadi ini menjadi sebuah perhatian, menjadi sebuah kepedulian kita, Sahabat Petra. Tidak mudah berjanji, tidak mudah membatalkan ketika kita ada sesuatu yang memang ada komitmen dengan orang lain. Dan yang paling penting adalah kita juga tidak suka tentu saja kalau kita dibuat stres sendiri atau dibuat sedih oleh orang lain karena pembatalan sesuatu.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
3: tebus murah,
4: hadiah menarik,
3: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian,
3: lebih hemat,
4: lebih seru,
3: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
5: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Hematnya juara.
3: Mana kampus?
6: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
7: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
6: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
7: Emang belajar apa aja sih?
6: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
7: Serius? Terus apa lagi?
6: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
7: Wah, keren juga ya.
6: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
7: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
6: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
7: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
8: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
9: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
10: Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat dan masih di Gita Prima. Ada sekitar 15 menit ke depan, tidak terasa ya, terasa ya, tapi cepat banget 1 jam gitu. Mudah-mudahan sahabat Petra juga merasakan yang hal yang sama. Artinya kalau sahabat Petra merasakan rasa yang cepat dalam melakukan segala sesuatunya tanpa ada beban, artinya sahabat Petra enjoy, artinya menikmati segala tugas, segala tanggung jawab, apapun itu bentuknya, sedang kebersamaan dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, dengan kakak adik, dengan para ponakan, dengan siapapun juga, kalau semuanya cepat berlalu, seolah-olah begitu berarti nyaman gitu, paling tidak gitu. Tapi sahabat Petra, nyaman itu kebalikannya ya tidak nyaman, dan ketidaknyamanan itu salah satunya kadang-kadang tadi kalau dalam kasus pembatalan ya, kasus mahasiswi di Kupang yang skripsinya dibatalkan berdasarkan berita yang ada, walaupun kemudian ada di X ya, di media X, seorang atau dosen juga mengklarifikasi gitu ya, kalau itu terjadi, benar-benar terjadi, artinya ya pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang membatalkan gitu. Tapi juga ingat sahabat Petra, mungkin kalau sahabat Petra juga mempunyai, tanpa disadari, mempunyai habit atau sebuah kebiasaan yang tiba-tiba kok akhir-akhir ini sering gitu membatalkan sesuatu, misalnya kita atau di antara sahabat Petra sering, terlalu sering membatalkan janji, ya itu akan bisa juga berakibat ya orang-orang di sekitar kita yang sudah kita bikin janji mulai merasa tidak penting juga, dianggap tidak penting gitu karena membatalkan. Ya, seiring waktu hal ini mengikis kepercayaan dan menyebabkan berkurangnya undangan sama sekali gitu sahabat Petra. Jadi pembatalan yang bukan dari pihak lain tapi dari diri kita sendiri juga akan menjadi sebuah masalah kalau itu terlalu sering gitu. Orang-orang yang kita batalkan ya, kalau kita juga ke kita, wah dibatalkan terlalu sering, kayaknya memang orang ini tidak mau, ini tidak menganggap kita gitu ya, merasa tidak penting gitu. Dan tentu juga kalau sering membatalkan, sahabat Petra juga harus hati-hati untuk ke dalam sebuah komunikasi, itu bisa meningkatkan kesepian. Jadi interaksi sosial sekecil apapun sangat penting untuk kesejahteraan mental sahabat Petra. Jadi studi menunjukkan bahwa kurangnya interaksi tatap muka dapat meningkatkan risiko depresi hingga 30%. Padahal saat ini kita semuanya sudah diberikan sebuah hardware ya, dengan softwarenya tentu saja bisa meeting dengan tanpa harus bertatap muka langsung gitu. Dan itu kalau terus-terusan dan kita batalkan, udah lewat online aja gitu atau lewat Zoom gitu, karena situasi dan kondisi gitu, sekali tempo, kalau tidak itu tidak menjadi sebuah ritme yang terus-menerus, tidak akan masalah gitu. Tapi kalau dalam studi ini menunjukkan bahwa kurangnya interaksi tatap muka dapat meningkatkan risiko depresi hingga 30%. Wah, menarik nih sahabat Petra, sebuah masukan. Jangan terlalu online terus gitu. Aduh, dan yang lain sahabat Petra, ada sebuah catatan menarik. Kalau kita membatalkan sesuatu, misalnya rencana sosial, mungkin terasa nyaman sekarang, tapi untuk menghindari situasi yang menyebabkan sedikit tidak ketidaknyamanan, dapat memperburuk kecemasan sosial gitu. Itu sahabat Petra, jadi namanya pembatalan itu kalau sekali-sekali tidak masalah, tapi sekalipun kalau itu hubungannya dengan tanggung jawab seseorang terus kita batalkan padahal udah jalan, hampir semuanya kita pesan sesuatu dibatalkan, sering terjadi di media sosial, teman-teman yang kerja sebagai ojol ya online gitu tiba-tiba dibatalkan oleh yang pesan, kita bisa merasakan betapa kecewanya, betapa campur aduk rasanya gitu, karena dia harus bertanggung jawab untuk sebuah pesanan yang dibatalkan. Jadi sepertinya kita harus mulai mengerem diri untuk tidak membatalkan sesuatu yang memang itu, apalagi hubungannya dengan orang-orang di sekitar kita.

Cinta Kita, sahabat Betra dari Katara Singer 1989. Sudah cukup lama, tapi enak dan pas juga untuk siang hari ini. Sementara di sekitar Jalan Damai, suasananya pas redup ini. Tadi panas, tiba-tiba langsung redup. Tapi yang jelas belum hujan gitu. Beberapa hari atau beberapa minggu ini Jogja dan sekitarnya kan yang belum hujan. Artinya arahnya ke kemarau ya. Mudah-mudahan tetap kita semuanya bisa menikmati dengan segala situasi yang ada gitu. Termasuk bagaimana bisa menikmati kalau kita mengaca atau belajar dari sebuah pengalaman yang lagi viral di media sosial tentang seorang mahasiswi yang depresi karena tugasnya ya, membuat karya ilmiah, saya katakan begitu. Entah itu tulisan untuk seminar atau penulisan untuk skripsi dan sebagainya, tiba-tiba dibatalkan oleh seorang dosen. Kita bisa belajar juga bahwa pembatalan-pembatalan yang kita lakukan kepada orang lain juga mungkin bisa membuat minimal buat kecewa orang lain. Jadi siapkan segala perencanaan yang baik. Kalau memang sudah komitmen, tentunya kita harus melaksanakan apa yang sudah kita janjikan. Walaupun kadang-kadang perjanjian atau komitmen yang kita akan buat akan menyelesaikan sebuah masalah yang cukup membuat kita pusing. Tapi kalau kita sudah komit, sudah berjanji, tentu saja jangan mudah untuk membatalkan ya. Kita dituntut, sahabat Petra, dalam sebuah teori mengatakan kita dituntut untuk selalu jujur pada diri sendiri ya. Apakah kita membatalkan janji karena benar-benar butuh istirahat kalau harus membatalkan, atau karena menghindari sesuatu yang tidak nyaman. Saya pamit, sahabat Petra, ketemu lagi besok. Terima kasih, sehat terus, dan tentu memastikan, harus dipastikan, sahabat Petra, hari ini harus lebih baik dibanding kemarin. Sampai jumpa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
4: flash sale,
5: tebus murah,
6: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
9: lebih hemat,
10: lebih seru,
11: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
12: Kisi musik. Kisi musik. Kilas informasi dan musik.
13: Love and inspiration.
14: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
5: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
3: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Citra FM.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
6: Love and Inspiration. Petra 105.3.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
1: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
1: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian.
1: Lebih hemat.
3: Lebih seru.
1: Lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus? Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.9

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 0856020245670274885481.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.6.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mujintesin, hati sang ibu. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai 2 orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya, apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri? Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya. Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi Chen Senlije, pemenang yang sesungguhnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
6: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
5: Loh, emang sekarang gimana?
6: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
5: Jadi, beneran AI ready?
6: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
5: Lulusannya bisa jadi apa aja?
6: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
5: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
6: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
5: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
6: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
7: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
8: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
9: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
10: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
11: Love and inspiration.
12: Petra 105.7.

0: This is me.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Lagu yang disuka, WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration
7: Petra 105.4.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial.
8: Flash sale.
7: Tebus murah.
8: Hadiah menarik.
7: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian.
7: Lebih hemat.
8: Lebih seru.
7: Lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
7: Mana Kampus?
9: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Two dag cages indo bellum.
2: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
6: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
0: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC. 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
5: flash sale,
4: tebus murah,
6: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
6: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
4: Mana kampus?
7: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7 FM.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata pelacak. Saudara, banyak hal dilakukan dalam rangka penghematan, sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan di China dalam rangka mencetak anjing pelacak. Demi menyingkat waktu dan menghemat biaya, mereka akhirnya mengkloning anjing pelacak yang diberi nama Kunsun. Tindakan ini mendapat dukungan dari Kementerian Keamanan karena dianggap dapat menghemat waktu pelatihan bagi anjing pelacak. Meski usianya baru 3 bulan, namun anjing ini telah dilatih untuk mendeteksi obat-obatan terlarang, pengendalian kerumunan, dan mencari bukti. Diharapkan ketika usianya telah mencapai 10 bulan, ia akan menjadi anjing pelacak yang lengkap. Ya, tentu saja, hal ini sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan anjing pelacak biasa yang membutuhkan waktu selama 5 tahun dengan biaya sebesar 500 ribu yuan, namun tanpa jaminan keberhasilan yang pasti. Dan diharapkan keberhasilan ini dapat membantu pihak kepolisian mendapatkan jejak untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Saudara, pelacak adalah orang, anjing, dan sebagainya yang melacak atau mencari jejak, atau dapat berarti sebagai dokumen yang dikirim ke pelabuhan yang disinggahi kapal untuk mencari muatan yang tertinggal. Menemukan jejak guna penyelidikan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, terlebih terhadap persoalan yang cukup berat, rumit, dan berbelit-belit. Namun demikian, persoalan yang ada, seberat apapun, harus tetap diungkap kebenarannya. Terlebih jika menyangkut berbagai hal yang dapat merusak kehidupan masyarakat, sebagaimana peredaran narkoba dan juga obat-obatan terlarang. Para pelaku kejahatan sedapat mungkin akan berusaha menghilangkan jejak agar tidak mudah terlacak dan akhirnya tertangkap. Tapi sebaliknya, penegak hukum dan kepolisian akan berusaha keras untuk menemukan jejak tersebut. Ya, tentu saja tujuannya tak lain agar segala kejahatan tersingkap dan pelakunya bertanggung jawab. Kenyataan ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya pasti berbekas dan meninggalkan jejak. Karena itu, kita perlu senantiasa melakukan segala sesuatu yang baik dan benar, sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sehingga jejak yang kita tinggalkan mampu dilihat oleh orang banyak dan menuntun mereka pada kebenaran yang sejati. Ya, siapa lagi jikalau bukan Tuhan itu sendiri yang adalah sumber kebenaran, keadilan, dan kasih yang nyata serta tak pernah berkesudahan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah kita berjumpa kembali di acara Pesona Sabda yang mengajak kita mendalami firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan coba memperhatikan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus dan kerajaan surga sebagaimana tercatat dalam Injil Matius 13 ayat 1-52. Ada banyak hal yang sangat berharga yang terkandung atau tersimpan di dalamnya. Mari kita berdoa sebelum kita menggalinya bersama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kuat kuasamu yang selalu menopang kami. Terima kasih untuk kehadiranmu melalui Roh Kudus dan firmanmu untuk membimbing kami di jalan kemuritan, jalan mengikut Yesus, jalan hidup sebagai anak-anak Bapa di sorga. Dalam kesempatan ini Bapa, biarlah rohmu yang mendampingi kami itu berkenan membimbing kami supaya kami boleh menemukan pesan-pesan berharga dari firman yang kami baca dan pelajari serta renungkan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, amin. Perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan surga dalam Matius 13 ayat 1-52. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius memuat 5 khotbah atau pengajaran Tuhan Yesus. Pertama, khotbah di bukit, Matius 5-7. Kedua, pengajaran tentang misi kepada orang Israel, Matius 10. Keempat, pengajaran tentang kehidupan berjemaat, Matius 18. Kelima, pengajaran tentang akhir zaman, Matius 24 dan 25. Bacaan kita saat ini, Matius 13 ayat 1-52, berisi pengajaran Yesus yang ketiga. Bentuk pengajaran kali ini adalah cerita, secara khusus perumpamaan-perumpamaan. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu menyampaikan pengajaran itu dari sebuah perahu kepada orang banyak yang berkerumun di tepi danau Galilea. Kemudian ia menjelaskannya secara khusus kepada murid-muridnya. Pengajaran ini terdiri dari 7 perumpamaan atau 8 perumpamaan jika kita mengikut sertakan gambaran penutup dalam Matius 13 ayat 51 dan 52. Semuanya membicarakan hal ihwal kerajaan surga. Kerajaan surga adalah istilah Matius untuk kerajaan Allah. Ya, semuanya membicarakan berbagai aspek dari kerajaan surga. Tuhan Yesus memulai dengan perumpamaan tentang penabur, Matius 13 ayat 1 ayat 1-9, yang dilanjutkan dengan penjelasan dalam ayat 10-23. Benih, yakni firman tentang kerajaan surga, jatuh di atas 4 jenis tanah yang mewakili berbagai tanggapan manusia. Ada hati yang keras. Dari hati itu si jahat merebut benih atau firman itu. Ada penerimaan yang dangkal, yang kemudian layu karena pencobaan. Ada kehidupan rohani yang dicekik oleh kekhawatiran dan kekayaan duniawi. Tapi ada juga tanah yang baik, yakni orang yang mendengarkan, mengerti, dan menghasilkan buah yang melimpah dari firman tersebut.
Setelah itu, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius 13 ayat 24-30, yang kemudian dijelaskan dalam ayat 36-43. Musuh, yakni iblis, menabur benih lalang di antara gandum. Keduanya, yakni anak-anak kerajaan atau Hoi, Huyoi, Tes, Basileias, dan anak-anak si jahat Hoi, Huyoi, Tu, Poneru, tumbuh bersama sampai saat panen, yakni akhir zaman, ketika para malaikat memisahkan mereka. Kemudian menyusulah dua perumpamaan singkat tentang pertumbuhan kerajaan surga. Biji sesawi yang sangat kecil itu tumbuh menjadi pohon sayur yang besar. Lihat Matius 13 ayat 31 dan 32. Ragi membuat seluruh adonan mengembang. Ayat 33. Setelah catatan bahwa Yesus hanya berbicara dalam perumpamaan guna memenuhi nubuatan para nabi, lihat Matius 13 ayat 34 dan 35, kita menjumpai tiga gambaran lagi yang diberikan kepada para murid. Pertama, harta yang terpendam atau tersembunyi. Kedua, mutiara yang sangat berharga. Matius 13 ayat 44-46. Harta yang tersembunyi dan mutiara yang sangat berharga begitu bernilai. Keduanya layak didapatkan dengan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Demikianlah kerajaan surga. Tidak ada yang terlalu berharga untuk ditinggalkan atau dipersembahkan demi kerajaan surga. Meminjam istilah Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta, teolog, martir, dan aktivis yang gugur dalam perlawanan terhadap Nazi Jerman, istilah yang beliau gunakan adalah the cause of discipleship. The cost of discipleship, harga dari kemuritan. Yang ketiga adalah perumpamaan tentang pukat atau jala yang menjaring ikan-ikan dari segala jenis. Lihat Matius 13 ayat 47-50. Kemudian ikan-ikan yang terjaring atau terjala itu dipisahkan dengan membedakan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ini tentu mengingatkan kita pada anak-anak kerajaan atau orang benar, Hoi Dikaioi, dan anak-anak si jahat dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Akhirnya saudara, Yesus bermaksud menyimpulkan pengajarannya dengan bertanya kepada para rasul atau para murid, apakah mereka mengerti? Dijawab secara afirmatif, ya kami mengerti, oleh para murid. Tuhan Yesus kemudian membandingkan setiap ahli Taurat yang dimuridkan bagi kerajaan sorga. Setiap ahli Taurat yang dimuridkan bagi kerajaan sorga, dalam teks Yunani kita membaca pas grammateus, Mateteutes te baselia ton uranon. Pas grammateus, Mateteutes te baselia ton uranon. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, setiap ahli yang menerima pengajaran pelajaran dari hal kerajaan surga itu, saya mengusulkan terjemahan yang agak lebih harafiah, setiap ahli Taurat yang dimuridkan bagi kerajaan sorga.
Tuhan Yesus membandingkan setiap ahli Taurat yang dimuridkan bagi kerajaan surga dengan seorang pemilik rumah yang mengeluarkan harta benda yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Matius 13 ayat 51 dan 52. Tersirat, Tuhan Yesus menekankan kesinambungan Musa dan Nabi-Nabi di satu pihak, dan pewartaan dan pengajarannya tentang kerajaan Allah dan praksisnya di pihak lain. Musa dan Nabi-Nabi menyampaikan janji-janji Allah tentang Mesias dan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Yesus dari Nazaret, sang Mesias, menggenapinya. Dimuridkan bagi kerajaan Allah, setiap ahli Taurat mengerti kesinambungan dan kepenuhan pewahyuan ilahi dari Musa dan para nabi dan Yesus dari Nazaret, dari janji dan penggenapan atau pemenuhannya. Perumpamaan-perumpamaan yang diceritakan Yesus, saudara, bukan sekedar ilustrasi-ilustrasi tentang ajaran moral. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu menyatakan bahwa perumpamaan-perumpamaannya membukakan sekaligus menyembunyikan pengetahuan tentang misteri kerajaan surga. Pengetahuan itu dibukakan kepada murid-muridnya, yakni orang-orang yang menerima atau percaya. Tapi pengetahuan itu tidak dibukakan kepada mereka yang menolak untuk mengerti dan percaya. Lihat dalam Matius 13 ayat 10 sampai 17, Tuhan Yesus mengutip nubuat Yesaya. Secara keseluruhan, Matius 13 ayat 1 sampai 52, saudara, melukiskan karakter kerajaan Allah yang sudah hadir di dunia, berdampingan dengan kerajaan-kerajaan dunia, atau dalam Matius 4 ayat 8 disebut Hai Basileia, itu kosmo, dan bertumbuh secara misterius di dunia. Ini sangat berbeda dengan kerajaan Mesianis dalam tanda petik yang serta-merta berjaya seperti yang diharapkan atau diinginkan banyak orang sejaman Yesus dalam masyarakat Yahudi. Nah, berita teologis utama dari perumpamaan-perumpamaan ini, saudara, adalah bahwa kerajaan surga sudah hadir dan aktif melalui pribadi dan karya Yesus. Khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang disampaikan Yesus, penyembuhan dan pengusiran setan-setan yang dilakukannya adalah tanda kehadiran kerajaan surga. Kendati demikian, toh kerajaan itu belum sepenuhnya terwujud di dunia ini. Kerajaan surga berkembang melalui penaburan Injil yang seluas-luasnya dan inklusif.

baik dan yang jahat, atau anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat tumbuh berdampingan hingga panen yang terakhir. Penghakiman adalah hak prerogatif anak manusia, hak anak manusia. Anak manusia adalah sebutan favorit Yesus untuk Sang Mesias, menunjuk pada dirinya. Penghakiman adalah hak anak manusia, para malaikatnya adalah pelaksana-pelaksananya. Penghakiman itu akan diselenggarakan oleh anak manusia pada akhir zaman. Upaya manusia yang prematur untuk mencabut gulma lalang risiko merusak gandum. Ini saudara mengajarkan kesabaran ilahi, realitas penentangan terhadap kerajaan surga, dan kepastian yang kokoh tentang pembenaran sejati anak-anak kerajaan. Vindikasi yang sejati terhadap atau atas anak-anak kerajaan Allah. Sama pentingnya saudara adalah penekanan bahwa kerajaan sorga memiliki nilai yang setinggi-tingginya, serta seruan atau ajakan untuk memberikan tanggapan positif dari pihak manusia kepadanya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan perumpamaan tentang mutiara yang berharga, keduanya menyatakan bahwa saat seseorang menemukan kerajaan sorga, ia mendapatkan sesuatu yang memiliki nilai yang setinggi-tingginya. Penemuan itu menghasilkan komitmen total yang penuh sukacita. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada kualitas benih, ya, dalam pada itu. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada kualitas benih, tapi juga pada kesiapan hati, pengertian yang benar, ketekunan dalam menghadapi penganiayaan, dan kebebasan dari kekhawatiran yang mencekik di zaman ini. Orang-orang yang telah menerima pengetahuan yang benar tentang misteri kerajaan surga, kemudian diutus sebagai ahli Taurat yang dimuridkan bagi kerajaan surga, yakni mampu mengambil dari yang lama, yakni Musa dan nabi-nabi, dan mampu juga mengambil dari yang baru, yakni penggenapannya dalam Yesus dari Nazaret, pribadi dan karyanya, untuk kemudian dibagikan kepada orang lain sebagai kabar baik atau kabar gembira. Pendeknya saudara, Matius 13 ayat 1-52 berkata-kata tentang suatu kerajaan yang murah hati dalam tawarannya, sabar menghadapi tantangan, kuat dalam pertumbuhannya, yang tenang, tak ternilai harganya dalam tuntutannya, dan pasti dalam kemenangan akhirnya di bawah penghakiman Sang Mesias, Raja yang diurapi Allah untuk mengepalai kerajaan surga. Terpujilah Allah. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami mempelajari firman-Mu, secara khusus perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga dalam Injil Matius. Betapa agungnya kerajaan surga, kerajaan-Mu ya Bapa, dan sungguh besar anugerah-Mu kami Engkau jadikan di dalam Kristus untuk menjadi bagian dari kerajaan-Mu, menjadi warga kerajaan surga, kerajaan Allah, dan membawa pesan untuk membagikan kebenaran yang menyelamatkan dari kerajaan-Mu itu kepada sesama kami dalam hidup kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus berkenan membimbing kami, bukan hanya untuk mengerti firman-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu, tapi juga untuk melaksanakannya dengan setia dan gembira dalam hidup kami. Jadikan kami sebagai warga-warga kerajaan-Mu Bapa, kesaksian yang nyata lewat perkataan, perbuatan, lewat pelayanan, kasih kepada sesama, dan kabar baik kerajaan-Mu yang dalam Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini, supaya semakin banyak orang boleh diselamatkan, diubahkan hidupnya menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama

Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat Petra semua, dalam izin Tuhan kita akan jumpa kembali pekan depan untuk melanjutkan belajar bersama menggali firman Tuhan di acara Pesona Sabda. Tuhan memberkati saudara, namanya dipermuliakan.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
9: tebus murah,
10: hadiah menarik,
11: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
12: Belanja kebutuhan harian,
13: lebih hemat,
14: lebih seru,
15: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana kampus? Hematnya juara.
3: Mana Kampus?
16: Love and Inspiration.
17: Petra 105.7 FM.
18: Petra FM.
19: Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini tiba-tiba badai datang menyerang hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami badai yang besar yang telah menerpa dalam kehidupan. Mungkin badai itu berupa kegagalan. Mungkin badai itu telah membuat saudara harus kehilangan segala-galanya. Atau mungkin badai itu berupa perasaan bahwa semua sia-sia belaka. Semua sudah berakhir. Semua masa depan telah hancur. Atau badai itu berupa tekanan dan penderitaan yang terus-menerus seakan-akan ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku, datanglah pada Yesus, berserulah kepadanya, karena hanya nama itu yang sanggup menolong, menghiburmu, membelamu, dan memberikan kekuatan di dalam hidupmu.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Hai, Carmu lagi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: To dag cage sendo bellum.
4: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Lima koma tujuh Petra FM.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Sungguh, Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Amos pasal 3 ayat 2. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Renungan hari ini berjudul Privilege yang bertanggung jawab. Relasi kita dengan Tuhan adalah sebuah kehormatan tak terhingga, sebuah privilege. Seperti Israel yang dipilih dan dikenal secara khusus, kita pun telah diterima dalam kasih karunia-Nya. Namun, keistimewaan ini bukanlah tiket bebas berbuat dosa, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab dan kesetiaan. Setiap berkat dan kedekatan dengannya menuntut untuk hidup selaras dengan kehendaknya yang kudus dan adil. Tantangan nyata muncul ketika ibadah kita yang rutin di hari Minggu tidak sejalan dengan pilihan kita di hari-hari lain. Kita rajin berdoa dan memuji Tuhan, tetapi dalam pekerjaan atau bisnis, kita diam saja melihat ketidakadilan atau bahkan ikut dalam sistem yang memeras orang kecil demi keuntungan pribadi. Ingatlah, dalam hidup rohani berlaku hukum sebab akibat. Tuhan dalam kasih-Nya tidak pernah diam. Sebelum menghakimi, Ia selalu menyuarakan peringatan melalui firman, hati nurani, atau nasihat bijak. Jika kita mengabaikan suaranya dan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan dengan hidup egois, tidak jujur, atau mengabaikan keadilan, kita sedang menabur benih yang akan menuai konsekuensi. Pertobatan sejati adalah jalan yang Kristus sediakan. Dalam Yesus, penghakiman atas dosa kita telah ditanggung dan kuasa untuk hidup setia diberikan. Dengarkanlah suaranya hari ini. Perbaiki hidup di area yang diingatkan Roh Kudus dan hiduplah sebagai anak-anak terang yang memuliakan Bapa. Mulailah dengan bertanya, apakah keadilan mengalir dari ibadahku ke dalam tindakanku sehari-hari? Kemudian wujudkanlah dalam hidup keseharian kita. Anugerah menuntut tanggung jawab.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, selamat malam Sobat Petra yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat, sukacita dan semangat dalam segala situasi. Mari kita bersama-sama kembali bersekutu dalam doa malam. Masih bersama dengan Radio Petra 105.7 FM. Doa malam edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Mari kita bersama-sama berdoa, saya antarkan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kecukupan, dan untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami senantiasa. Kami sekarang ini, Allah, berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit. Berkati, pulihkanlah kesehatan mereka. Yang berduka cita, kiranya Tuhan hibur. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap hal yang dipergumulkan, diperjuangkan oleh saudara-saudari kami dalam hidupnya. Berkati keluarga kami agar dipenuhi kasih, kerukunan, cinta, damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk persekutuan dimanapun Tuhan tempatkan kami, agar menjadi tempat di mana kami terus tumbuh dalam iman dan bersama-sama bersaksi menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami doakan pekerjaan kami dan usaha kami, biarlah semua berjalan dengan baik dan lancar, dan biarlah boleh berhasil baik, yang tidak hanya mencukupkan kebutuhan kami, namun juga memampukan kami membagikan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini atau selama bulan Agustus ini. Berikanlah setiap hal yang baik untuk mereka, sertailah kehidupan mereka senantiasa. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berjuang dalam studi mereka, yang berjuang menyelesaikan studinya. Tuhan, kiranya memberikan penyertaan dan kemampuan untuk mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berjuang untuk pekerjaannya, untuk pasangan hidupnya. Kami mohon Tuhan mewujud nyatakan rancangan dan kehendak-Mu untuk mereka. Kami berdoa untuk perdamaian dunia ini, biarlah Tuhan juga memimpin setiap pemimpin-pemimpin bangsa dan negara di dunia ini untuk mengutamakan perdamaian dan kemanusiaan, cinta kasih di atas setiap hal. Bapa di surga, kami sekarang datang padamu secara pribadi, kami mengaturkan rasa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam hati kami masing-masing.

Demikian ya Allah, doa syukur dan permohonan kami. Kami juga mohon berkat penyertaan-Mu untuk setiap hari baru yang akan Tuhan berikan bagi kami. Ini doa kami ya Allah, kami naikkan padamu dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikian sahabat Petra, persekutuan kita dalam doa malam edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Kami Radio Petra 105.7 FM dan saya Pendeta Eko Iswanto dari Gereja Metodis Zeman. Mohon pamit sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Bapa Surgawi, kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, kami sungguh merendahkan diri kami. Kami berdoa, kami mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, ya Tuhan. Bapa, genapi janji-Mu, Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu janji-Mu Tuhan. Kami sungguh berdoa bagi Indonesia yang kami kasih, dengan segala masalah, pergumulan, bencana yang silih berganti. Kami umat-Mu Tuhan datang kepada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon anugerah-Mu, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, atas 240 juta jiwa penduduk negeri ini, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, sehingga bangsa kami diselamatkan dan dipulihkan, dilimpahkan oleh damai sejahtera dan anugerah-Mu yang berlimpah. Bapa Surgawi, ini doa kami, ini jerit kami, ini tangisan kami. Jawablah ya Tuhan, sesuai dengan kerinduan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medhari Sleman. Mari kita mulai perenungan kita pada Embun Pagi edisi hari ini. Dengan terlebih dahulu, kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami, dan kami akan memulainya dengan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari Roma pasal 1 ayat 8-15. Roma pasal 1 ayat 8-15. Saya bacakan untuk kita semua. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan untuk saat ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar dan merenungkan sabdanya, namun sungguh berjuang melakukannya. Haleluya, amin. Sahabat Petra, tema yang kita renungkan untuk saat ini adalah turut bersuka cita atas kehidupan orang lain. Turut bersuka cita atas kehidupan orang lain. Nah, jadi mungkin kebalikannya juga, turut berduka cita atas kehidupan orang lain, gitu ya. Artinya tema hari ini mau mengajak kita untuk secara ringkas kita diajak untuk, kalau orang lain itu senang, ya kita juga merasa senang. Kalau orang lain berhasil, kita juga merasa bahagia, begitu. Sebaliknya kalau orang lain itu susah, orang lain itu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, orang lain itu bahkan mungkin mengalami kegagalan, kita juga merasakan keprihatinan, bahkan juga merasakan kesedihan serta duka cita. Loh, bukannya memang seharusnya begitu? Ya, memang seharusnya begitu, begitulah panggilan Tuhan untuk kita. Namun sayangnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani di dunia ini, yang terjadi justru sebaliknya. Makanya ada ungkapan yang justru membalik panggilan dasariah tadi. Jadi kita akan sering mendengar sebuah istilah yang justru berbunyi, senang ketika orang lain susah dan susah ketika orang lain senang. Nah saudara, jadi pada pagi hari ini kita diajak untuk secara sederhana berjuang untuk menuruti panggilan Allah tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap sukacita, kebahagiaan maupun duka cita dan kegagalan orang lain. Maka sebagaimana tadi dinyatakan di ayat yang ke-8 dari Roma pasal 1, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi Paulus menyatakan bahwa dia bersuka cita atas setiap hal yang terjadi di jemaat Roma. Dia memuji iman mereka dan dia turut bersuka cita karena perkembangan iman mereka yang dikatakan telah tersebar di seluruh dunia. Maksudnya adalah di seluruh jemaat-jemaat yang lain yang pada waktu itu mendengar cerita, mendengar kabar bahwa jemaat Roma bertumbuh dengan baik. Ini menarik, kenapa? Karena para teolog yakin bahwa sebenarnya jemaat Roma ini tidak didirikan oleh Paulus. Jadi Paulus itu
sama sekali tidak mendirikan jemaat Roma, berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain yang didirikan oleh Paulus. Namun, meskipun jemaat itu tidak didirikan oleh Paulus, tetapi kalau memang jemaat itu mengalami pertumbuhan iman yang baik, mengalami dan menyatakan kesaksian yang baik untuk kemuliaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil Kristus, maka Paulus pun juga merasa senang, merasa bersuka cita. Nah, jadi mari belajar dari apa yang dinyatakan oleh Paulus. Secara simpel, secara sederhana tadi, mari kita belajar untuk turut bersuka cita jika orang lain bersuka cita, dan juga sebaliknya turut berduka cita kalau orang lain merasakan duka cita. Mungkin kita akan kemudian menjawab dalam hati, loh beda kalau ini kan ya apa situasi yang terjadi ini kan di dalam pelayanan kejemaatan, sebagaimana pada waktu itu terjadi di jemaat Roma dengan Paulus sebagai rasul yang menyatakan apa pelayanan pastoral, penggembalaan pada jemaat-jemaat. Ini kan konteksnya pelayanan. Bisalah kalau dalam pelayanan ya kita ini senang kalau orang lain senang, kita senang kalau tumbuh kembang iman jemaat yang lain itu bagus, kita senang. Sebaliknya kalau ada sesuatu yang enggak baik terjadi di jemaat tertentu, gereja tertentu, kita juga sedih. Itu wajarlah kalau di dalam pelayanan di gereja. Kalau di dunia, nah itu baru memang begitu Pak situasinya gitu. Tenane, ya kan? Tenane yang benar. Bahkan dalam pelayanan di gereja pun, bahkan dalam upaya kita sebagai gereja-gereja dimanapun, antar denominasi, antar tradisi kekristenan, ya, kita seringkali justru ya sama, bertindak seperti dunia. Dalam pelayanan entah itu di gereja lokal, entah itu antar sinode, antar persekutuan gereja, atau antar denominasi, antar tradisi kekristenan, kita mungkin juga tidak bisa dengan mudah untuk bisa bersuka cita kalau pertumbuhan gereja lain itu bagus, kesaksian mereka baik. Kadang kita kemudian juga mungkin merasa iri, merasa tidak senang kalau gereja lain bertumbuh dengan baik. Bahkan mungkin dalam pelayanan di gereja lokal sekalipun, tempat kita berjumpa dengan saudara-saudari seiman, sesama jemaat, sama warga gereja di satu gereja lokal tertentu, kalau orang lain melakukan pelayanan yang baik, melakukan keberhasilan dalam pelayanan, sementara mungkin pelayanan kita anggap kurang berhasil. Kalau orang lain melakukan pelayanan, melakukan karya yang luar biasa, melakukan karya yang berdampak pada banyak orang dengan pikiran yang luas untuk keluasan karya Allah, sementara kita sendiri mungkin mengurung karya Allah itu hanya untuk kepentingan kita, ya kan? Hanya untuk sesuatu hal yang kita bayangkan sebenarnya hanya untuk kemuliaan kita sendiri. Nah, saudara-saudara, bahkan mungkin ada persaingan dalam pelayanan gitu ya. Kalau orang lain pelayannya dihargai, kita enggak dihargai, kita mungkin lalu merasa enggak terima gitu ya, enggak suka gitu. Ayo, dalam konteks bergereja sekalipun, dalam konteks pelayanan sekalipun, kita juga diingatkan. Karena kita seringkali bertindak sebaliknya, maka kita diingatkan, ayo bersuka cita. Ketika tumbuh kembang iman orang lain, jemaat lain, gereja lain, itu bagus, itu baik. Mari kita bersuka cita. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, ketika karya Tuhan diwujud nyatakan. Dan sebaliknya juga mari kita berduka cita, prihatin ketika jemaat lain, gereja lain mengalami sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan. Ada persoalan, ada pergumulan. Oke, jadi hari ini kita belajar sederhana saja, mari kita lakukan dimanapun itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga kita, kerabat, saudara, di tengah persahabatan kita, di tengah gereja, di tengah masyarakat, mari berjuang agar turut bersuka cita untuk orang lain yang bersuka cita. Kita turut berduka cita bagi orang lain yang juga berduka cita. Sesederhana itu, mari kita perjuangkan. Kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita harus bersuka cita kalau orang lain bersuka cita, dan sebaliknya berduka cita kalau orang lain juga berduka cita. Jangan pernah bertindak sebaliknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian sahabat Petra perenungan kita pada pagi edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Kami bersyukur ya Allah untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami merenungkan sabdamu.
Mampukan kami untuk sungguh bersuka cita jika orang lain mengalami sukacita dan kebahagiaan. Dan mampukan kami juga untuk berduka cita dan prihatin ketika orang lain juga mengalami duka cita dan sesuatu yang tidak baik. Ampuni jika kami selama ini bertindak sebaliknya. Mungkin kami justru merasa senang ketika orang lain susah. Atau kami justru merasa susah ketika orang lain senang dan bahagia. Maka mampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu dalam setiap hal yang kami lakukan setiap hari. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Demikian sahabat Petra, perenungan kita dalam Bun Pagi edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Sampai jumpa dalam kesempatan, selamat beraktivitas dan selamat memperjuangkan firman Tuhan. Kami dari Radio Petra 105.7 FM mohon pamit, dan saya juga Pendeta Kiswanto dari Kajian Mentari Seman mohon pamit. Sampai jumpa dalam kesempatan, Tuhan Yesus berkati. Amin.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kehidupan yang baik. Karena Tuhan punya perspektif kekal dan selalu baik, kita dapat mempercayainya pada masa sulit. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Pujian syukur dalam bait Allah. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kebenaran-Nya tetap turun-temurun.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kita semua mengenal orang-orang yang menderita karena kesehatan yang buruk, ekonomi terpuruk, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Bagaimana kita harus memandang situasi-situasi itu, mengingat adanya ajaran Alkitab tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan pada kita? Pertama, karakter Tuhan itu sempurna, dan semua yang Dia lakukan adil dan benar. Ulangan pasal 32 ayat 4. Dia penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan pada hakikatnya selalu baik. Kedua, cara Bapa Surgawi mengungkapkan kebaikannya didasarkan pada tujuannya yang hendak menjadikan kita makin serupa Kristus. Pertunjukan terbesar kebaikan Tuhan tampak pada anak-Nya. Yesus meninggalkan rumah-Nya di surga mulia, mengambil rupa manusia, menderita dan mati menggantikan kita agar kita dapat diampuni. Filipi pasal 2 ayat 6-8. Oleh karena tindakannya ini, kita yang percaya padanya diangkat menjadi anak-anak Bapa dan dijanjikan rumah kekal di surga. Saudara pendengar, definisi kita tentang kehidupan yang baik kemungkinan meliputi hal-hal yang membuat kita bahagia pada saat ini, seperti kekayaan materi, kesehatan yang baik, dan tidak adanya kesulitan. Tetapi Tuhan memiliki perspektif kekal, dan Dia terus bekerja menggenapi rencana jangka panjang-Nya untuk kita. Kita dapat mempercayai kebaikan-Nya sekalipun dalam masa-masa kelam.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Petra, streaming radio.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial.
3: Flash sale.
4: Tebus murah.
5: Hadiah menarik.
4: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian.
4: Lebih hemat.
7: Lebih seru.
4: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hemat juara.
0: Mana kampus?
8: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.
9: Holy Lord, most holy Lord, I come before your throne. You are the Lord of all. Kuduslah, Maha Kudus.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi hari ini. Kami hadir menemani awal pagi hari Anda dan seluruh aktivitas Anda sepanjang pagi hari ini dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan pagi hari ini sahabat Petra disemangati, dikuatkan, ditambahkan inspirasi di dalam kehidupan Anda dan aktivitas yang Anda jalani. Bagi Anda yang ingin lagu-lagu yang Anda suka diputar di Radio Petra, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai berakhirnya program Bun Pagi hari ini. Dan di program Bun Pagi hari ini, kita juga akan disapa dengan sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elizabeth Emilia Putri. Juga ada Dr. Salah yang akan memberikan tuntunan kehidupan melalui Guidelines for Living. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Mari sahabat Petra, di pagi hari ini kita masuk ke dalam program Bun Pagi masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 4 Agustus 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah Tekun dalam Pengajaran. Berdasar dari bacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai dan memberkati dalam istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Dan saat ini ya Bapa, kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kami meyakini bahwa Roh Kudus akan menolong dan memberkati kami sehingga memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, kami tidak hanya sekedar mengerti, tetapi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Namun pada saat ini saya akan membacakan nats kita saja, yaitu hanya satu ayat yang diambil dari ayatnya yang ke-42. Yang demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sahabat Petra yang terkasih, setelah peristiwa Pentakosta, sekitar 3.000 orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun Alkitab tidak hanya mencatat pertambahan jumlah orang percaya, tetapi juga menjelaskan bagaimana mereka hidup setelah bertobat. Rahasia kekuatan jemaat mula-mula bukanlah karena jumlah mereka yang besar atau organisasi yang kuat, melainkan karena mereka ini bertekun dalam kehidupan rohani. Kata bertekun berarti tetap setia, terus-menerus, tidak mudah menyerah, dan sungguh-sungguh menjalankan sesuatu. Nah, jemaat mula-mula menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak berhenti pada pertobatan, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui nats kita di ayat 42 ini, kita belajar ada empat hal, atau kita bisa menyebutnya empat pilar kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah tekun dalam pengajaran. Di mana dalam teks kita adalah pengajaran para rasul. Nah, pengajaran para rasul ini dalam nats kita adalah ajaran yang berasal dari Yesus Kristus. Pada masa itu perjanjian baru belum lengkap, sehingga jemaat belajar langsung dari para rasul yang telah menyaksikan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, bagi kita sekarang, pengajaran itu terdapat dalam Alkitab.
Maka, bertekun dalam pengajaran berarti ketika kita menghayati dalam kehidupan kita saat ini adalah ya rajin membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tidak hanya rajin membaca firman Tuhan, tetapi bisa jadi kita mendengarkan khotbah dengan hati yang terbuka, lalu mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, dan terutama tidak hanya sekedar membaca, mendengarkan, dan mempelajari, tetapi juga yang terutama adalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena banyak orang yang senang mendengar firman, banyak orang yang senang membaca firman, tetapi tidak sedikit dari mereka yang enggan untuk melaksanakannya. Padahal firman Tuhan diberikan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk ditaati. Maka jadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, membangun kehidupan keluarga, bahkan ketika kita bekerja, dan terlebih dalam kita melayani Tuhan. Jadi, tekun dalam pengajaran adalah kita bertekun dalam firman Tuhan. Jangan hanya sekedar mendengar, jangan hanya sekedar membaca, tetapi mari kita taat untuk menghidupi firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat Petra yang terkasih dan jemaat mula-mula, sebenarnya tidak hanya bertekun dalam pengajaran saja, tetapi mereka juga tekun dalam persekutuan. Dan ini hal yang kedua. Jemaat mula-mula tidak hidup sendiri-sendiri. Mereka saling menguatkan, saling menghibur, dan saling menolong. Persekutuan bukan hanya hadir dalam ibadah, tetapi juga membangun hubungan yang penuh kasih. Dalam persekutuan kita belajar mengampuni, kita belajar melayani, dan memikul beban satu sama lain. Nah, ketika orang percaya yang menjauh dari persekutuan akan lebih mudah menjadi lemah secara rohani. Namun sebaliknya, mereka yang hidup dalam persekutuan akan saling menguatkan ketika menghadapi pergumulan. Maka tetaplah setia mengikuti ibadah, persekutuan, kelompok atau wilayah pemahaman Alkitab, dan jangan menutup diri dari sesama orang percaya, atau jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan. Itu hal yang kedua. Lalu dari nats kita ada hal yang juga yang menarik, yaitu tekun dalam memecahkan roti. Sahabat Petra yang terkasih, memecahkan roti mengingatkan jemaat akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan kebersamaan dan persaudaraan. Setiap kali mereka makan bersama dan merayakan perjamuan kudus, mereka diingatkan kembali bahwa Kristus telah menyerahkan tubuhnya bagi keselamatan manusia. Orang percaya yang mengingat salib Kristus akan hidup dalam kerendahan hati, ucapan syukur, dan kasih kepada sesama. Maka jangan pernah melupakan kasih Kristus. Hiduplah sebagai orang yang bersyukur dan rela berbagi. Ini arti atau makna tekun dalam memecahkan roti. Lalu yang terakhir, yaitu tekun dalam doa. Kita tahu bahwa doa adalah sumber kekuatan. Dan tidak dipungkiri ini pun terjadi di jemaat mula-mula. Mereka menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, mereka tidak mampu menjalani kehidupan. Melalui doa mereka menerima kekuatan, hikmat, damai sejahtera, dan keberanian untuk bersaksi. Banyak orang hanya berdoa ketika menghadapi masalah. Mungkin salah satunya adalah kita. Tetapi, sahabat Petra yang terkasih, jemaat mula-mula
menjadikan doa sebagai gaya hidup, maka apa yang perlu kita lakukan? Bangunlah mesbah doa pribadi dan doa keluarga. Jangan hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu, tetapi jadikan doa sebagai persekutuan yang akrab dengan Tuhan setiap harinya. Maka kisah para rasul pasal 2, khususnya ayat 42 ini, menunjukkan bahwa gereja atau kita semua yang bertumbuh itu bukan hanya gereja yang ramai, tetapi gereja yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berefleksi kembali. Jika empat hal tadi, bertekun yang sudah kita dengar bersama-sama, itu menjadi bagian dari kehidupan kita, maka iman kita akan semakin dewasa, keluarga kita semakin diberkati, gereja akan semakin kuat, dan melalui hidup kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang tekun, tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, tekun mengingat kasih Kristus, dan tekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabdamu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, tekun mengingat kasih Kristus, dan tekun dalam doa. Sehingga kehidupan beriman kami semakin bertumbuh dan menjadi iman yang dewasa. Bapa, jikalau saat ini kami juga akan memulai hari kami dengan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan menolong dan menopang kami, terlebih memberkati kami. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 4 Agustus 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

ganti hal. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya ini, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudara. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses, tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.
5: Saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.